0: OST
1: Demyoti OST OST mibekyor men komme haftaeges shoni malma geneste ebbe mi haftaage mibe tangule fahuge lave mi hovi ade dehas lowana harne kuin hindi film wake up sit ke mashhoor lava iktara wake up sit mi film ga dakwa di fawani diri ulumuga ena hagigatu ga beenum wani kon kamikkan hoduma masekke kura zuwani ke macha ufadda fawa filme adi iktara wegengu sawani amila nafsu tenege tuma ekan virkama adi lobi veve ihusasta bara kudurati gote ga sifakodde mi filmun emme handan aawa em moment ehema mi haftaage ost adi wake up sit ke iktara

best. Gading hatar gadi salis and no minute migadiga kure migendani tea time request me show ge faratun dipfa message me tinge hay kihine sama vara lobiva kujakan has kollang songa ka request kollang hama message kolli play lobby ke hunun ahmad amir and rafi atuge kudin hama message kollairu gami buni lava kiya fawa lava kiun teriya ge na nuni filme ke himene lava enama e filme ve sama mi lela fo fonu ima vara fase inge lava hoda aisha ke faratun dipfa message ves ke alde ne sama ke ne ta sama hama para par inge aisha ke ne ta aisha jahala di bala enni sony from saho vara relaxing mode ga radio adu ahang undoli ga coffee bomb mi ini aisha hama komme fara ko sinnani undoli ga coffee bola bola do okay hemi ma jaha den inge aisha ge lava ami lava jaha di mai de aisha ge do hang ituru furi hama kamen annan kam mi ummid kurani inge